Kembali, kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kembali di 90,7 pagi ini kita masih mengudara dan masih menyapa teman produser semuanya. Pagi ini apakah ada yang sudah berolahraga, baru selesai atau baru memulai di pagi ini? Kayaknya masih bisa kok ya, masih kekejar juga. Mau ngajar apa sih gitu ya? Olahraga pas sendiri aja. Tapi kalau misalnya ada teman-teman dan kawan-kawan tongkrongan yang sehati sejiwa gitu ya, bikin nanti pakai olahraga, ya udah ngikut ya. Bisa olahraganya lari gitu ya. Atau bisa ngegoes bareng, bisa juga. Bisa jumba bareng gitu ya. Tinggal kamu hobinya apa? Misalnya kamu like-nya di olahraga sepeda, ya udah hobinya di olahraga sepeda, nimbrung sama teman-teman komunitas sepeda. Karena di Sintang juga ada teman-teman. Kadang weekend kita sering berpapasan ya. Mereka biasanya tuh trek olahraganya ke arah lingkar hutan wisata gitu ya, karena memang enggak banyak tanjakan. Tapi ada beberapa momen mereka olahraga ya, sepedanya ke arah Jelora sana ya, ke arah Jelora 1, arah Betang gitu ya. Tapi malahan ada yang sampai ke Kelam. Mungkin eventnya lebih rame gitu, dan yang ikut juga pasti banyak teman-teman. Tapi kebanyakan sih arahnya ke arah Betang sana ya, karena rutenya cukup ekstrim ya, ada tanjakannya juga ya, ada turunan yang menguntungkan tapi ada juga tanjakan ya, itu wah the real ekstra banget tuh ya. Oke, pagi ini di segmen lagu pilihan kamu, kalian bisa for lagu dari miliknya Joshua Marks gitu ya. Kirain ini Inggris teman-teman, bukan ya, orang Indonesia ternyata. Lebih tepatnya kamu bisa request lagu dari miliknya Joshua, karena emang lagunya lagu Indonesia teman-teman ya. Joshua Mart punya 3 lagu yang bisa di vote dan di request. Pertama ada lagu berjudul Masih Mencintaimu, kemudian lagu berikutnya adalah Belahlah Dadaku gitu ya. Selanjutnya juga lagu berjudul Make It nih, bisa di vote dan di request oleh kamu di Pro 2 pagi ini melalui WhatsApp kita ya. WhatsApp Pro 2 era di Sintang yang baru kamu bisa save ya. Di save aja dulu kawan-kawanku semua, 0851-6877-6989. Diulangi lagi, 0851-6877-6989 pagi nih. Jadi yang suka sama lagu dari miliknya Joshua Mart boleh merapat di Pro 2. Joshua Mart, kalau kita ngulik dari beberapa laman tentang profil singkatnya dia ya. Pertama ini namanya Joshua Mart, mungkin masih asing gitu ya kata orang-orang ya. Jadi buat bagi penikmat-penikmat musik tanah air, padahal katanya doi itu berkiprah sebagai musisi sejak satu dekade lalu teman-teman. Merupakan ajang jebolan begitu ya, merupakan jebolan ajang Meet the Label MTL tahun 2011. Lepas dari ajang itu, Joshua mulai menapaki karirnya di dunia musik dengan menjadi seorang penyanyi jazz lewat lagu berjudul 100% dan lagu berjudul Cumi. Suara yang lembut dengan paduan musik yang easy listening gitu, bikin lagu-lagu dari miliknya Joshua itu kerap banget diputerin di berbagai segmen termasuk di radio ya. Dan gak hanya bersuara merdu, Joshua memiliki paket komplit sebagai seorang musisi teman-teman ya. Doi pandai memainkan berbagai instrumen musik, kayak misalnya doi bisa main bass, bisa main piano, bisa main saxophone gitu ya. Jadi berkat dari bakatnya yang luar biasa itu, doi berkesempatan juga pernah tampil bareng ya satu panggung bersama Sandy Sandoro, Glenn Fredly, Milen Fernandez, dan Andin. Kemudian di tahun 2014 Joshua ngebikin nih kanal YouTube lah ya, untuk mengunggah video-video lagu originalnya serta lagu-lagu cover yang ia sukai, lagu-lagu yang terkenal tentunya ya. Dan bahkan juga turut menciptakan lagu-lagu baru yang ia produseri ya, memproduseri, menulis konsep, dan mengedit sendiri video klipnya. Dan ya, sangat multi talenta gak tuh. 0851-6877-6989 untuk nomor WhatsApp Pro 2 pagi ini, cara kamu untuk bisa vote lagu kesukaan kamu di Pro 2 ya, dari miliknya Jason Mark, termasuk juga di story Instagram udah diunggah. Jadi yuk merapat di Pro 2.
untuk kasih kamu sambil menunggu kalian, lebih tepatnya ya, sambil menunggu teman pro 2 untuk bisa bergabung, kita kasih kamu lagu dari miliknya si siapa sih, Taylor Swift dong ya, dengan lagunya Sign, dengan lagunya Sweet Mystery, kita kasih buat kamu, buat nungguin kalian prepare request lagu dari miliknya Jason Mark.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produ? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produ kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Produ dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Produ di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pagi ini kita masih menyapa kalian, menemani teman Pro 2 beraktivitas. Di lagu pilihan kamu, kita nanti bakal kasih kamu lagu dari Joshua March dengan Masih Mencintaimu ya di pagi ini. So, jadi Joshua memang gak terlalu banyak profilnya ya, tapi yang jelas bakat-bakat Joshua ini luar biasa banget. Terlihat kalau tadi aku sempat bilang dia sempat kolaborasi bareng sama Sandy Sandoro, bareng sama almarhum Glenn Fredly, bareng sama Nah Andin gitu ya. Itu luar biasa banget nomor 2 ya. Jadi sempat bikin lagu sendiri, ngegarap sendiri, dan itu sangat multi talenta. Kecintaan dari Joshua terhadap dunia musik itu begitu dalam banget, sampai doi sampai memutuskan hijrah tuh katanya ya ke Amerika Serikat. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, doi kuliah di jurusan film scoring dan tujuannya adalah mendalami penciptaan musik untuk film dan acara televisi. Jadi karena pandemi virus corona yang melanda dunia, Joshua akhirnya pulang ke tanah air dan akhirnya ia memanfaatkan waktu selama pandemi untuk memproduksi lagu terbarunya. Nah, pada November lalu ya, ia merilis lagu bertajuk Belahlah Dadaku dan ia juga bertindak sebagai komposer di lagu itu. Lagu ini dirilis di bawah naungan Seven Music Indonesia yang juga pernah menaungi musisi seperti Anang, Bari Likumahua Project, The Fly, Equatess hingga Soul Five teman Bro 2 ya. Kita kasih langsung buat kamu lagu dari miliknya si Joshua March pagi ini dengan lagu berjudul Masih Mencintaimu. Nanti akan nyusul juga ya Belahlah Dadaku yang terbaru itu ya, teman kamu di Pro 2. Tetap sama kami

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

Sudah pukul 7 lewatnya 27 menit. Nanti kita akan balik lagi menyapa kamu di Pro 2 tentunya di segmen Hits in the Morning, tips pagi hingga pukul 8. Jadi happy-happy aja buat teman Pro 2 semuanya ya. Selamat berkumpul, enjoy dengan lagu-lagu kesayangan kamu tentunya ya di pagi ini. Masih ditemani kamu di segmen Sepadan.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: masih di Pro 2.
1: Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini ya. Jadi tema Pro 2 secara gitu weekend minggu ya kan ngapain ya gitu ya. Buat ya olahraga kan hobinya ya olahraga, tapi bagi sebagian kan banyak ya umat ya manusia ya. Enggak 10, enggak 11, enggak 20, enggak ribuan, tapi ratusan juta teman-teman ya. Jadi pasti banyak dong aktivitas-aktivitas ya, yang hobi-hobi, yang enggak gitu ya, pengen mager-mager. Nah, buat yang para mager nih, yes. Buat teman Pro 2 yang mungkin orangnya yang apa ya, ya malas gitu ya karena mungkin kelelahan, enggak punya waktu atau emang gak mau gitu ya, atau mager gitu. Tapi ada gak sih bang, misal gitu ya, kita mager tapi tetap pengen olahraga, kira-kira apa nih yang cocok olahraganya gitu ya. Jadi olahraga yang paling cocok untuk orang-orang yang malas gerak adalah aktivitas fisik ringan di rumah yang tidak memerlukan persiapan ribet. Contohnya apa? Seperti pergangan di atas kasur atau berdiri duduk di kursi, teman-teman gitu. Itu udah dikasih tuh. Jelas pilihan olahraga ringan untuk kaum mager. Bisa stretching ya, atau pergangan di kasur dengan mungkin kamu melakukan gerakan melenturkan tangan dan kaki, atau cat-cow stretch gitu ya di atas tempat tidur saat baru bangun atau mau tidur gitu ya, supaya otot enggak kaku teman-teman. Habis itu juga bisa nih kayak Rudy ya, ini ngalamin kalau di studio ya. Ini bukan karena mager teman-teman ya, karena emang lagi jam dinasnya aja ya. Cuman supaya tetap kerasa ada olahraga-olahraga yang mungkin tidak terlalu berat, jadi sambil gerakan kakinya digoyang-goyang gitu ya. Kadang pas lagi muterin lagu kita ngelakuin olahraga namanya chair squat gitu ya. Gitu enggak sih bacanya? Berdiri duduk ya artinya. Berdiri dan duduk di kursi secara berulang ya sebanyak 10 kali tanpa peregangan untuk melatih otot kaki dan perut ya, sambil menonton atau bekerja gitu. Ada tips lainnya nanti bakal nyusul ya, sambil udah pikirin apa ya kira-kira ya.

5 Pro 2. Tahukah kamu, bicara soal gen alpha, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini di pagi Kota Sintang yang sendu. Wede ya. Sendu enggak tuh? Panas sebenarnya teman-teman, cuman masih ketutup aja ya. Oke, jadi tips bagaimana supaya ada pergerakan-pergerakan ringan bagi teman-teman yang malas gerak, ya biar ada nilai olahraganya dikit ya, walaupun persentasenya enggak tinggi ya, tapi adalah ngaruhnya kayak tadi ya, peregangan di kasur, kemudian berdiri duduk gitu ya, atau plank singkat ya, kamu bisa ngelakuin plank cukup selama 10 sampai 30 detik ya di atas matras atau lantai gitu ya, atau mungkin bisa lakukan bersih-bersih rumah, menyapu, mengepel ataupun merapikan kamar secara aktif, ini juga sudah termasuk ke dalam olahraga membakar kalori ya, layaknya olahraga ringan teman-teman. Jalan santai di sekitar rumah, jalan kaki keliling komplek atau halaman rumah selama 10 sampai 15 menit tanpa harus ganti baju olahraga juga itu udah masuk kategori olahraga teman-teman ya. Kadang kan kalau olahraga tuh harus pakai sepatu ataupun outfit yang ya menunjang gitu. Tapi kalau misalnya kamu mager gitu kan, kelamaan prepare bro gitu ya. Ya udah bisa pakai opsi yang ya udah pakai pakaian tidur kamu itu teman-teman ya, sekitaran komplek tempat tinggalmu. Kalau misalnya kompleknya nggak terlalu padat gitu ya, ya udah tinggal pakai sepatu misalnya, ataupun berjalan nyeker gitu ya, atau pakai sandal ini yang rame juga, sandal yang bergerigi itu yang kayak sandal terapis. Nah itu kan bisa juga tuh, tinggal kamu milih aja mau pakai yang sandal terapis berbahan kayu itu atau yang banyak dah yang biasa dijual di pasaran itu teman-teman ya, bisa tuh lumayan kan, misalnya sekitar komplek dari rumah kamu, ntar misalnya ya dari ujung ke ujung lah, dari rumah ujung ke ujung yang lain gitu, dari rumah kamu ke rumah ujung ntar balik lagi dua kali aja, itu udah cukup membantu teman-teman, dan gak harus pakai outfit teman-teman. Tapi kalau misalnya aku punya sepeda juga gak apa-apa, gak harus pakai outfit juga nomor 2 ya. So jadi mulai dari durasi singkat gitu ya, gak harus lama-lama ya, jangan pasang target 1 jam atau gimana, pokoknya mulai aja dulu ya kan, mulailah cukup dengan 5-10 menit aja agar tidak terasa terbebani. Kadang-kadang yang bikin mager untuk olahraga itu bingung outfitnya, gak matching, gak keren gitu ya, malu dilihat orang karena outfitnya ya, gara-gara hal itu yang bikin kita jadi malas untuk berolahraga. Mending pakai yang ada aja, lakuin di sekitar rumah gitu ya. Jangan tunggu mood datang, terus coba manfaatin waktu luang kamu semaksimal mungkin tahun Pro 2 ya gitu ya. Jalan pukul 8 kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di hari ini dalam sejarah ya. Kira-kira tanggal 4 Oktober ini memperingati hari apa teman-teman? Yuk, nyemplung di Pro 2.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

ada lagu dari miliknya Bernadia dengan lagu berjudul Rabun Jauh. Ada yang ngalami rabun jauh sih ya, tapi bukan penyakit ya, ini lagu. 4 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Senyum Sedunia. Nah, karena aku udah tahu hari ini Hari Senyum Sedunia, sepanjang pagi tadi walaupun enggak ada orang aku senyum-senyum sendiri, teman-teman ya. Tapi aku nonton gitu ya. Enggak ya. Enggak masalah kan ya. Iya. Jadi Hari Senyum Sedunia ini diperingati setiap tanggal 3 atau 4 Oktober. Nah, ini bertujuan untuk menginspirasi orang-orang agar melakukan tindakan kebaikan dan berbagi senyuman dengan sesama, memupuk hubungan dan menjadikan dunia tempat yang lebih positif. Jadi, di mana ini merupakan ide dari Harvey Ball, seorang seniman grafis dan juga perancang iklan dari Worcester pada 1963, ia menciptakan desain wajah tersenyum atau lebih populer dengan sebutan smile face untuk sebuah perusahaan asuransi di Massachusetts, teman Pro 2. Jadi simbol smile face ini kemudian menjadi terkenal dan menjadi salah satu simbol paling populer di masyarakat, teman Pro 2. Gitu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini ya. Jadi berikutnya tanggal 4 Oktober memperingati hari apa? Nah, ternyata 4 Oktober itu juga memperingati peringatan Hari Habitat Sedunia. Nah, peringatan global ini dipimpin oleh UN Habitat ya, menyerukan tindakan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan perumahan dan mendorong pembangunan perkotaan yang inklusif. Selain itu juga bertujuan untuk mengadvokasi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan permukiman manusia yang berkelanjutan. Sejarah urbanisasi dapat ditelusuri hingga ke Mesopotamia kuno, sekarang itu dikenal dengan Irak gitu ya. Dan pada masa itu, dua kota berkembang pesat yakni Uruk dan Ur yang terletak tidak jauh dari tepian sungai Efrat. Para sejarawan juga mengatakan dan mengaitkan kemunculan kawasan perkotaan dengan peradaban lembah sungai di berbagai tempat seperti Mesir, India, dan China. Pada awalnya wilayah ini bergantung pada pertanian dan peternakan, tapi kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan kawasan para pedagang. Catatan sejarah menunjukkan urbanisasi menyebar dari Mesopotamia kuno ke Mesir, kemudian ke Yunani kuno. Kota-kota Mesopotamia pada akhirnya mengalami kemunduran, penyebabnya hanya dapat diperkirakan, seperti misalnya kepadatan penduduk yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Peradaban-peradaban kuno berikutnya kemudian berupaya mencegah dampak urbanisasi yang tidak diinginkan, khususnya di Mesir. Pertumbuhan kawasan perkotaan meningkat pesat sekitar 200 tahun lalu. Kemudian masyarakat mulai mencari pekerjaan yang sebagian besar tersedia di kota-kota tempat pabrik berada. Dalam 50 tahun terakhir, urbanisasi berkembang dengan sangat cepat. Sebagian besar masyarakat di berbagai belahan dunia kini tinggal di kawasan perkotaan dengan pertumbuhan urbanisasi yang banyak terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Saat ini negara-negara di seluruh dunia mengalami pola yang sama, yakni masyarakat berbondong-bondong menuju kawasan perkotaan untuk mencari mata pencaharian dan taraf hidup yang lebih sejahtera. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, kota juga terus berkembang dan beradaptasi. Namun kurangnya perencanaan dan sumber daya yang memadai terkadang menimbulkan berbagai persoalan besar. Dalam kondisi seperti ini, hunian yang layak belum tentu dapat diperoleh oleh banyak penduduk perkotaan, teman Pro 2. Jadi untuk mengatasi persoalan tersebut, pada tahun 1985, PBB membuat dan mengesahkan resolusi untuk memperingati Hari Habitat Sedunia, dan berbagai negara memperingati hari ini dengan bekerja sama dengan organisasi global dan nasional untuk mengkaji bagaimana urbanisasi mempengaruhi habitat manusia serta dampak terhadap lingkungan.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Kita masih di Pro 2 pagi nih, pukul 8 lewatnya 49 menit. Udah aku kasih kamu lagu-lagu santai pagi ini ya. Gak mungkin lagu-lagu keras kan sama Pro 2 ya. Keras banget nanti jadinya ya. Oke deh ya. 4 Oktober 2026 ternyata banyak banget nih di tanggal ini peringatan-peringatan pentingnya ya. Di antaranya berikutnya ini ada Pekan Kesadaran Penyakit Mental gitu ya. Jadi ini didirikan untuk menyoroti isu kesehatan mental. Peringatan ini berasal dari didirikannya National Alliance of Mental Illness atau yang disingkat dengan NAMI. Awalnya NAMI ini didirikan dengan nama Parents of Adults Schizophrenics, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari kelompok-kelompok dukungan keluarga yang mencari jawaban dan pengobatan. Kemudian khususnya begitu ya bagi orang-orang terkasih mereka yang terkena penyakit mental. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Alliance for the Mentality 3 atau Tree of San Mateo. Pembentukan organisasi ini memicu gerakan nasional ketika para anggotanya mendorong lebih banyak penelitian, dukungan yang lebih besar, serta kesadaran publik yang lebih luas. Perkembangan gerakan ini menghasilkan pembentukan National Alliance of Mental Illness, organisasi kesehatan mental berbasis akar rumput terbesar di Amerika Serikat pada 1979. National Alliance on Mental Illness resmi didirikan. Aliansi ini membuka kantor pertamanya di Washington pada 1908. Lebih tepatnya 1980-an ya, dan pada 1982 ditunjuk sebagai bagian dari National Mental Health Advisory Council pada 1984. Shattered Dreams dan Scrapbooks ditayangkan secara nasional. Keduanya merupakan iklan layanan masyarakat pertama NAMI pada 1990. NAMI mendirikan NAMI Helpline. Pada tahun yang sama juga, Kongres secara resmi menetapkan Pekan Kesadaran Penyakit Mental. Pada 1999, NAMI berpartisipasi dalam White House Conference on Mental Health pertama dan meluncurkan NAMI Family Support Group. Jadi kampanye Stigma Free diluncurkan pada 2015 dan diperingati dengan menyalanya Empire State Building dalam warna hijau. Pada tahun yang sama juga, NAMI juga bermitra dengan Alpha Kappa Alpha INC, perkumpulan mahasiswa perempuan tertua di Amerika Serikat yang didirikan oleh mahasiswa keturunan Afrika Amerika. Tujuan kerjasama ini adalah memperluas edukasi, kesadaran, dan kegiatan dukungan terkait kesehatan mental di kampus serta komunitas lokal. Di tahun 2019, Stop the Stigma, a Conversation About Mental Health ya, yang menghadirkan para pakar NAMI ditayangkan dalam program CBS This Morning. Pada tahun yang sama juga, program NAMI Provider menjadi bagian dari kurikulum bagi mahasiswa kedokteran tahun ketiga di Des Moines University School of Osteopathic Medicine. Nomor 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu pagi ini di segmen spesial kita karena hari Minggu teman-teman ya, biasanya ada musik planner ya. Tapi hari ini kita temenin kamu di segmen spesial di Jelajah Weekend ya, budaya dan pariwisata yang tentu sayang untuk kamu lewatin. Kita akan ajak kamu pergi dan terbang dulu ya ke Pantai Perigi Trenggalek ya, teluk dengan sisi wisata dan sisi nelayan yang hidup berdampingan. Pantai Perigi ini udah dikenal sejak 1990-an sebagai salah satu pantai paling populer di Jawa Timur. Sempat meredup tempat ini ketika banyak destinasi baru bermunculan. Lalu bangkit lagi nih setelah direvitalisasi kawasan dan perbaikan akses melalui jalur lintas selatan. Pantai ini terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, ya sekitar 38 km dari pusat kota dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Yang membuat Pantai Perigi berbeda dari pantai-pantai teluk lain di Jawa Timur adalah karakternya yang terbagi ya, yang terbagi secara organik menjadi dua zona. Di sisi barat pantai diperuntukkan bagi wisatawan dengan berbagai fasilitas rekreasi yang udah cukup lengkap. Kemudian juga di sisi timur adalah dermaga nelayan aktif sekaligus pelabuhan Nusantara dan tempat pelelangan ikan. Kedua sisi ini berjalan berdampingan dan kehadiran aktivitas nelayan justru menjadi bagian salah satu daya tarik tersendiri yang tidak mudah ditemukan di pantai-pantai wisata yang terletak steril dari kehidupan sehari-hari warga. Semua. Jadi pantai ini juga menjadi titik awal yang baik untuk menjelajahi deretan pantai lain di sekitarnya, termasuk pantai Karanggongso, pantai Mutiara, dan pantai Damas yang masing-masing punya karakter berbeda. Jadi nanti kita akan ngulik ya sekilas begitu mengenai pantai Perigi. Ya sayang untuk kamu lewatin, tahun Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

Masih ngomongin seputar Pantai Perigi dengan daya tarik yang keren banget ya. Jadi posisi Pantai Perigi berada dalam teluk membuat ombaknya relatif lebih tenang dari pantai-pantai selatan Jawa Timur lainnya. Sehingga lebih aman gitu ya untuk berenang dan untuk main air. Terutama di sisi barat yang memang diperuntukkan bagi wisatawan. Kemudian juga penyewaan pelampung tersedia ya bagi yang pengen banget bermain di tepi laut dengan

berbagai kisaran anggarannya, mulai dari ya ini nggak sebutin ya, asal jeplak aja nih. Jadi jadi harganya beragam teman-teman ya. Ada panggungnya 360 yang menjadi ikon baru kawasan ini ya, 360 lebih tepatnya, panggung 360 jadi ikon baru di kawasan ini, bisa dijadikan titik untuk duduk dan menikmati suasana teluk di sore hari. Pada bulan Selo ya, pada bulan Selo dalam kalender Jawa, Pantai Perigi menjadi tempat berlangsungnya Larung Sembonyo, upacara adat nelayan sebagai ungkapan syukur atas hasil laut. Dua tumpeng besar biasanya berisikan aneka hasil bumi di larung ke tengah Teluk Perigi dalam prosesi yang melibatkan seluruh komunitas nelayan. Ini adalah salah satu dari sedikit tradisi pesisir di Jawa Timur yang masih dijalankan secara konsisten setiap tahunnya, Tema Pro 2.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Adalah lagu dari miliknya Feby Putri dengan Senyum Semu menemani kamu di Pro 2 di pagi ini pukul 9:56 ya. Jam pukul 10 ada update informasi terkini akan hadir menyapa kamu di Pro 2 siang nanti ya. Jadi selamat hari Minggu dan happy weekend buat kalian semua teman Pro 2.
1: Digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini. Hari Minggu ya teman Pro 2 semua di tanggal 4 Oktober 2026. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua aku bakal hadirkan beberapa info untuk info Pro 2 kita. Ada kejuaraan tingkat nasional Bowling Menpora Cup 2026 menjadi salah satu ajang untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus kemampuan atlet dalam menghadapi persaingan tingkat nasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua datang dari Slash featuring Miles Kennedy and The Conspirator akhirnya mengumumkan kabar baik untuk para penggemar. Mereka mengungkap judul album studio kelima mereka yaitu Flying Blind Yang yang akan dirilis dalam waktu dekat. Dan bersamaan dengan pengumuman itu, band hard rock ini sendiri merilis lagu dengan little track beserta video musiknya ya pada Jumat 2 Oktober lalu, dan albumnya sendiri dijadwalkan beredar di seluruh dunia pada 26 Februari 2027 lewat Gibson Records.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2 semua ada Coco Gauff. Nah, ini melewati laga ketat kontra Camila Osorio untuk melanjutkan kiprahnya di China Open 2026. Juara Beijing 2024 itu menang 7-6, 4-6 dan 6-2 dan mempertahankan catatan positifnya di turnamen tersebut. Pertandingan berlangsung di Lotus Court National Tennis Center Beijing pada Sabtu 3 Oktober 2026. Gauff sendiri harus bekerja keras setelah servisnya 5 kali dipatahkan oleh Osorio sepanjang pertandingan.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini. Dan tentu aja kita berada di sesi Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Jadi silakan saja buat teman Pro 2 semua untuk request lagu-lagu kita ya, teman Pro 2 semua. Kita ada lagu-lagu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Di antaranya teman Pro 2 semua, kamu bisa pantengin ya di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Nah ini lagunya sendiri aku mau spill dulu. Tadi sudah kita simak juga, ada lagu yang sudah sangat sangat familiar banget dengan foto kita blur ya. Dan teman Pro 2 semua, aku spill semuanya dulu. Di sini ada kata siapa dari Tiffany, Kenanga, Kita Lewati Berdua dari Overnight, Sumpah Mati dari Celine Grace, Jalan Keluar Nuka, Jagat Rasa sama Cipta, Dunia Yang Dinanti, Rem Lode, Sederhana, Ceylon 7, 24/7 dari Romaria, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana. Terus juga ada Gurun Hujan dari Juice Luisi, Senang Dengar Suaramu Lagi, Terbelah Jadi Dua, Astaga Bercanda, My Man Gue, Foto Kita Blur tadi, kemudian Melompat Lebih Tinggi, Rabun Jauh, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, 2001 Kali dari Adrian Halif, dan juga Teh Hijau dari Miliknya Tulus. Nah teman Pro 2 semua, untuk lagu-lagunya sendiri tadi sudah kita dengerin juga. Terus kamu masih bisa dukung karena nanti juga kita akan simak ya, ada Pro 2 Hitlist nasional, baik itu pop Indonesianya ataupun mancanegaranya teman Pro 2. Kamu bisa pilih lagu favorit kamu agar lagunya tetap bertahan. Nah teman Pro 2 semua, berikutnya kita akan dengarkan lagi aja Jagat Rasa dari miliknya Samuel Cipta. Nah ini di request oleh Arumi Keswari ya. Oke, kita akan dengerin bareng-bareng guys.

Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya, atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Nggak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang nggak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Yuk ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Indonesia. Pilih lagu favorit kamu. Dan acara ini teman Pro 2 hadir setiap hari di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2, stay tune di 90,7 FM. Bisa juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Nah, teman Pro 2 semua, ada lagi nih dari Farisa Naura dengan Jagat Rasa. Tapi tadi Jagat Rasanya sudah kita dengerin ya. Kemudian ada Dido. Nah, ini mau dengar lagunya kakak, dari miliknya Celine Grace dengan Sumpah Mati. Oke, nanti kita akan simak bersama lagunya. Dan lanjut lagi, ada yang mau dengar juga lagu dari miliknya Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai Siang teman Pro 2 semua, dimana aja berada, masih ada aku Widya temani kamu untuk edisi siar hari ini ya, di hari Minggu. Happy weekend yang pastinya buat teman semua tanpa terkecuali. Dan buat teman-teman, kita sudah punya nih list lagu mancanegara di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2, yuk kamu ikutan gabung, pilih nih lagu-lagu favorit kamu. Pro 2 Hitlist Mancanegara sendiri hadir setiap hari dari jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan kamu bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Lagunya sendiri teman Pro 2 semua aku bakal spill dulu. Ada Jisoo dengan Click, ada Fallen Angel Jenny, Animal dari Katsey, Good Reason dari Gracie Abram, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, So Easy dari Olivia Dean, ada Risk It All dari Bruno Mars, kemudian juga Swim dari BTS, Stupid Song dari Olivia Rodrigo, Die On This Hill dari Sienna Spiro, Go dari Blackpink, Cha Cha Cha Bruno Mars, The Visitor Sienna Spiro, ada Rain Dance dari Dev featuring Thames, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Had That I Met You Love Me dari Ariana Grande, kemudian juga Not Cute Anymore dari Eilid, I Just Might dari Bruno Mars, dan juga Homebreaker dari Somber, serta Better Sweet dari Madison Beer. Oke, baik, silakan aja buat teman Pro 2 semua, kita masih nantikan, pantengin kamu-kamu mau request lagu yang mana, kita bakal putarin teman Pro 2. Pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi Buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Silakan, kita masih punya waktu ya untuk dengerin lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hit List mancanegara. Jadi masih bisa dipilih mau dengar lagu yang mana.

Oke, baik teman Pro 2 semua, kita akan dengerin dulu aja kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya sebelum nanti kita akan lanjut untuk menyimak lagu-lagu mancanegara.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Produa, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like...

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Pro2 semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Pro2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Pro2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produe FM.
1: Masih bersama Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam. Dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula. Dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Pengalaman Pro 2. Tahukah kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

berikutnya, teman Pro 2 semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro 2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku, Widya.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, kali ini kita akan ulas tentang olahraga lokal Indonesia. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di usia ini, teman Pro 2, tubuh sedang mengalami banyak perubahan, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan motorik. Oleh karena itu, olahraga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan fisik dan juga mental remaja. Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Namun, dengan berbagai pilihan olahraga yang ada, nggak semua jenis olahraga cocok untuk remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan fisik dan tujuan. Nah, teman Pro 2, ada beberapa olahraga yang sangat cocok sekali untuk kita-kita nih, para remaja yang dapat membantu tetap aktif, sehat, dan berkembang secara maksimal. Tapi kita akan ulas selepas yang berikut ini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, baik teman Prodo semua, masih di 90,7 FM. Olahraga yang pertama adalah sepak bola. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia dan di dunia loh ya. Nah, ini sangat cocok banget buat remaja. Selain menyenangkan, sepak bola ini melibatkan berbagai keterampilan fisik. Misalnya lari, menggiring bola, koordinasi tubuh. Dan ini juga melatih kerjasama tim. Karena permainan sepak bola mengharuskan pemainnya ini untuk saling berkoordinasi dalam mencetak gol dan juga bertahan. Yang berikutnya adalah bola basket. Nah, bola basket ini adalah olahraga yang cepat sekali ya teman Prodo. Penuh aksi juga dan sangat bermanfaat bagi remaja yang pengen banget melatih kelincahan, kemudian kekuatan, dan juga daya tahan tubuh. Olahraga ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat, berlari, mengubah arah dengan cepat, dan membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Selain manfaat fisik, bola basket juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan juga strategi. Karena permainan ini biasanya dimainkan dalam tim ya. Setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mendukung satu sama lain. Bola basket juga mengajarkan remaja tentang pentingnya bekerja keras untuk meraih kemenangan.

0: kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Oke, baik teman Pro 2, kita masih ulas terkait olahraga. Nah, yang berikutnya ini ada renang. Renang ini adalah olahraga yang sangat baik sekali untuk kebugaran fisik para remaja. Dan ini adalah olahraga full body yang melibatkan hampir semua otot tubuh kamu, kemudian lengan, kaki ya, sampai otot inti juga. Manfaat kesehatan dari renang ini termasuk peningkatan kekuatan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas otot. Selain itu, renang juga memiliki dampak rendah terhadap sendi, sehingga cocok sekali untuk remaja yang mungkin memiliki masalah dengan cedera atau kekakuan sendi. Nah, renang ini juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, buat kamu-kamu nih, para remaja yang suka dengan tantangan pribadi, renang juga menawarkan banyak kesempatan untuk mengukur kemajuan dan mencapai target pribadi, seperti meningkatkan waktu atau jarak renang kamu. Berikutnya, bulu tangkis atau badminton. Nah, bulu tangkis ini adalah olahraga yang cocok untuk remaja karena selain mudah dipelajari, olahraga ini juga mengasikkan dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kamu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan cepat, termasuk lompatan, pukulan kuat, dan pengendalian bola yang dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan reaksi, serta daya tahan tubuh kamu. Bulu tangkis juga merupakan olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun dalam pasangan. Sehingga cocok ya bagi remaja yang pengen berkompetisi secara personal atau sebagai bagian dari tim. Selain itu, bulu tangkis mengajarkan kecepatan, ketepatan, pengambilan keputusan yang baik dalam situasi yang penuh ketekanan juga nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang bareng aku Widya. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Yang berikutnya adalah olahraga lari. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya juga paling efektif untuk kamu-kamu nih para remaja. Lari ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, menguatkan otot kaki dan menjaga kesehatan jantung. Ini juga bisa menjadi cara yang baik ya untuk melepaskan stres, terutama bagi kamu-kamu yang aktif di sekolah atau memiliki kegiatan yang padat. Lari juga mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan khusus. Nah, ini cukup sepatu olahraga yang nyaman aja. Jadi lari itu bisa dilakukan di luar ruangan atau di treadmill dan bisa dijadikan rutinitas harian yang membantu remaja menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, kamu juga bisa loh lari bareng teman-teman kamu. Yang berikutnya teman Pro 2 ada yoga. Nah, ini bukan nama orang ya, tapi olahraga. Jadi yoga ini merupakan olahraga yang sangat cocok sekali untuk kamu yang pengen meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh bagian inti serta keseimbangan mental kamu. Nah, di usia remaja, tubuh kita itu kan mengalami banyak banget perubahan. Dan yoga ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan postur tubuh. Selain itu, yoga juga membantu mengatasi stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga menenangkan pikiran kamu. Nah, jadi berlatih yoga ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga ketenangan kamu ya, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Kecilku, adik kecilku, umur saya 20 tahun. Cita-cita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
3: Ini suara anak disabilitas.
4: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
3: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka. Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

edisi acara Gaspol ya, gagasan dunia olahraga, dan kita masih ngebahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Berikutnya ada senam. Nah, senam ini adalah olahraga yang baik banget untuk remaja yang pengen banget meningkatkan kekuatan, kelincahan, fleksibilitas tubuh. Dan olahraga ini mencakup berbagai gerakan yang melatih keseimbangan, kemudian juga kelenturan dan koordinasi tubuh kamu. Jadi senam itu tidak cuma baik untuk kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada volleyball. Nah, seperti halnya bola basket dan sepak bola ya teman Pro 2, bola voli juga mengajarkan tentang kerjasama tim, terus komunikasi, strategi dalam permainan. Dan ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan melompat, melempar bola, bergerak cepat di lapangan. Bola voli juga melatih kekuatan otot tubuh kamu bagian atas, serta ketangkasan tangan dan juga mata kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

dia teman terbaik kamu. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk kamu-kamu ya, para remaja. Dan olahraga yang terakhir kita ulas adalah bersepeda. Nah, ini adalah olahraga yang menyenangkan banget, kemudian menyehatkan juga, cocok ya buat kamu yang suka beraktivitas di luar ruangan. Jadi bersepeda itu melibatkan hampir semua kelompok otot utama, termasuk otot kaki, perut, punggung, sehingga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Selain itu, bersepeda juga sangat baik banget ya untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru kamu. Nah, selain manfaat fisiknya, teman Pro 2, bersepeda itu ternyata juga memberikan kebebasan eksplorasi, memungkinkan kamu untuk menjelajahi lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan, kemudian bermanfaat teman Pro 2. Bisa nih dilakukan bareng teman-teman atau bareng keluarga kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja. Di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: maksudnya beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana tuh Mamro 2? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nukah Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi

0: Rian Khalif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. I've got Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

Sheila on Seven dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membidangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karir mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number

0: Laju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 82 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

15 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya tahun 2022, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperu dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elandem Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

Produe, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Produe, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu, teman produe. And here we go again, kembali Monica menyapa kamu di sore ceria weekend kali ini ya teman produe. Ini udah hari Minggu sih, tapi semangatnya kendur ya teman produe. Jangan menteng-menteng, mungkin besok menyambut Senin gitu udah kayak gundah gulana. Ya moga-moga staminanya, kesehatannya, semangatnya masih bisa dipertahankan dari weekend kali ini sampai besok ya hari Senin teman produe. Ini awal bulan banget loh, jangan sampai semangatnya kendor. Okay? Buat kamu juga mungkin lagi dengar Monica yang lagi ngantri ganjil genap nih teman produser tanggal 4, mungkin buat teman-teman yang platnya genap ya ujungnya itu, ya semangat aja. Semoga antriannya juga tetap kondusif, dan tapi terlebih dari itu aku juga berharap semoga kondisi kita bisa kembali normal ya teman produser, bukan new normal seperti sekarang. Okay, seperti biasa di sore ceria selain nyapa-nyapa kamu, aku juga mau hadirkan satu informasi nih teman produe, dimana kali ini ada It Gitaf dan Replay Reply hadirkan cerita berusaha di bawah hujan lewat ilustrasi. Teman produe pastinya udah tahu kan kalau It Gitaf ini sedang menggelar Meet the Artist Jakarta dalam ilustrasi and Creative Art atau GCAF 2026. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kolaborasi nih di antara keduanya, yaitu adalah It Gitaf dan juga Replay Reply sebagai special drop yang menerjemahkan album It Gitaf ke dalam sebuah karya visual. Tapi kalau kamu di tahun produa ngomong-ngomong lebih kenal It Gitaf tuh di era sedia aku sebelum hujan, atau mungkin di era-era COVID-19. Itu aku ingat banget teman produa, ada satu lagu dari It Gitaf yang sampai sekarang tuh melekat banget, yaitu bisa nebak gak nih teman produa. Kalau misalnya kamu udah main TikTok dari zaman COVID, kayaknya udah tahu sih satu lagu ini teman produa. And when only pastinya ada Terpikat Senyummu yang juga ini dulu viralnya di TikTok dari kayak konten-konten cover, tiba-tiba jadi lagu. Suka banget teman produa. Semoga It Gitaf sukses selalu teman produa. Nanti kita juga bakal speak-speak dikit lah ya update-annya untuk GCAF kali ini bagaimana. So stay tune di produa Era Disintang, teman terbaik kamu.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

memproduce, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produce, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru.

baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan Jomo, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba Jomo, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Hai teman produknya, kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya Monica masih setia ya nemani kamu. Untuk info di Suara Ceria kali ini, tadi kita ngomongin Eat Gitaf. Nah, selain itu juga teman produknya, mungkin aku pengen bahas yang lain ya. Teman produknya masih dari dunia hiburan. Kira-kira teman produknya bisa ngebak gak? Aku pengen bahas apa? Dan pastinya sih kali ini aku pengen bahas sebuah series. Bukan series sih teman produknya, lebih ke film animasi ya, yang juga digarap oleh Netflix dan katanya akan hadir season kedua. Ya walaupun semoga kita panjang umur sehat selalu teman produknya, karena katanya lagi nih ini rilisnya tahun 2029. Waduh, kalau misalnya kita ini walaupun akhir tahun tapi dihitung-hitung bisa kayak 3 tahun lagi ya kita nunggunya teman produknya. Dan pastinya the one and only ada Netflix yang memastikan K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop pada 2029. Sequel film animasi tersebut juga akan mendapatkan perilisan layar lebar yang lebih luas dibandingkan film pertamanya. Sebelumnya film pertama K-pop Demon Hunters juga dirilis Netflix pada tahun 2025. Dan film tersebut juga kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Kesuksesan ini juga telah membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop dan penayangan ulang dalam format sing along meraup sekitar $19 juta Amerika Serikat dalam 2 hari. Aku ingat banget sama Pro 2 waktu lagu dari Hunters X di tahun Pro 2 tuh Golden tuh lagi rame-ramenya banget ya setelah film ini luncur. Jadi banyak banget ya request ke Pro 2 hitlist gitu. Kak, aku pengen dengerin lagu ini. Apalagi misalnya anak-anak sekolah. Aduh, aku suka banget lagi sama Pro 2. Jadi buat nostalgia kita dengerin aja sama Pro 2. Ini dia Golden dari Hunters X akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, Era Risintang, teman terbaik kamu.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, Tomo Produe, kembali di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kembali bersama aku Monica di segmennya Iring Informasi Ringan Sore Ceria. Kali ini mungkin aku pengen membahas yang bisa menjadi reminder gitu ya. Karena tadi aku habis nonton podcastnya Dr. Tirta. Katanya Gen Z tuh udah melek kesehatan banget loh, Tomo Produe. Jadi penting banget untuk kita mencegah hal-hal yang mungkin kedepannya bisa memperburuk kesehatan kita. Nah, salah satu Tomo Produe kali ini disampaikan langsung oleh dokter spesialis neurologi Universitas Lambung Mangkurat Dewiana menjelaskan penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif. Nah, karena menurutnya nih Tomo Produe, kalau gaya hidup tertentu tuh dapat memicu berbagai penyakit yang berdampak pada fungsi otak. Nah, Dewiana mengatakan demensia dini merupakan gangguan fungsi kognitif yang muncul sebelum seseorang mencapai usia 60 hingga 65 tahun. Kondisi tersebut dapat berkembang hingga mengganggu aktivitas dan juga kemandirian seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari ada juga teman Produe pernyataan bahwa gaya hidup perkotaan kan jelas banget ya stresnya juga lebih tinggi. Juga di perkotaan tuh lebih diperlukan gaya hidup yang serba cepat, penuh tekanan karena tuntutan. So, menurutnya tekanan hidup di perkotaan juga dapat mempengaruhi kualitas tidur dan juga pola makan makanan kita teman Produe. Dan kondisi tersebut juga membuat aktivitas olahraga menjadi lebih jarang untuk dilakukan. Jadi kira-kira begitu ya Tomo Produe, semoga sehat-sehat selalu, bisa menjadi pribadi yang udah melek juga dengan makanan kita, dengan kesehatan olahraga. Apalagi Tomo Produe, jadi setelah ini juga Monica akan hadirkan lagu-lagu santai sebelum kita masuk ke lagu-lagu bernuansa islami.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

tepat sudah pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: الشيطان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Welcome back, masih bareng sama Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya juga sudah masuk di pukul 18.12 waktu Indonesia Barat. Jadi itu nomor 2, Monica masih akan tetap menemani kamu sampai pukul 8. Dan kita sudah masuk ke kultur kita. Info-info seputar budaya dan kultur di Indonesia juga akan hadir di ruang dengar kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Kembali hadir lagu-lagu bernuansa santai akan hadir dan juga pasti menemani kamu di berbagai aktivitas kamu pada malam hari ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: 我就跳。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Oke, Tama Pradua kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng sama Monica ya di segmennya Pradua untuk kultur kita. Kali ini sih Monica pengen membahas yang aku suka banget, teman Pradua. Jadi for information, gara-gara Bintang Radio RRI Sintang, teman Pradua, aku tuh jadi tahu ternyata masih banyak banget loh beragam lagu-lagu daerah yang ternyata masih aku belum tahu gitu. Mungkin yang paling berkesan dengan Pradua kemarin, aku sangat-sangat suka lagu Dodoy Si Dodoy. Nah, kalau misalnya kamu lagi dengerin atau mungkin juga kemarin ikut ya nonton

nyanyiin lagu Dodoy si Dodoy. Nah, ternyata kalau di Lampung itu juga ada lagu yang gak kalah enak didengar sama Pro 2, easy listening juga, yaitu Tepuy-Tepuy dari Lampung. Nah, lagu tradisional yang menggambarkan keindahan alam ini juga merupakan sebuah representasi dari kebudayaan masyarakat adat Lampung yang sangat indah dan jarang dinyanyikan dalam acara umum luar daerah. Kemudian aku juga suka, masih dari timur teman Pro 2, ada Sulawesi Tenggara, di mana ada satu lagu yang emang asik juga, yaitu adalah Piyah Tawa-Tawa. Jadi nyanyian rakyat dari suku Buton atau daerah sekitar Sulawesi Tenggara yang syarat akan pesan moral dan juga tradisi lokal. Ada juga Ya Botoy-Botoy dari Bengkulu teman Pro 2, di mana musik tradisional bernuansa riang khas daerah pesisir Bengkulu ini juga jarang banget nih masuk ke dalam kurikulum musik sekolah dasar nasional. Jadi mungkin buat lagu-lagu yang tadi udah Monica spill, boleh di teman Pro 2 coba dulu dengerin di sosmed atau mungkin juga di YouTube ya. Itu enak banget. Jadi kalau aku sih berharapnya nggak hanya lagu-lagu yang terkenal teman Pro 2 yang selalu diajarkan kepada siswa-siswa kita di sekolah, atau mungkin juga lebih easy listening di halayak umum, tapi lagu-lagu lainnya boleh banget dan layak banget gitu ya untuk lebih dikenal juga begitu. Kalau kita mungkin familiar sama Cik-Cik Periuk ya, dari Kalimantan, ada Sungai Kapuas, dan lalu juga ada Darah Muning. Nah, ternyata di daerah-daerah lain juga ada lagu-lagu yang lebih asik dan gak kalah asik ya Tanggung Prodo, pastinya juga tetap bisa bersanding gitu bersama dengan lagu daerah lainnya. Nanti kita masih bakal bahas sama Pro 2, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu santai berikut ini. Stay tune di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

dan tentunya masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan karena sudah pukul 18.56 waktu Indonesia Barat ya, teman produk ya, kita sebentar lagi bakal masuk ke lagu-lagu info produk juga, dan juga nanti akan masuk ke top 20 atau mungkin juga nanti di Indonesia Pro Indie. Tapi untuk recap kalian teman produk, aku memang pengen banget sih buat teman produk kembali mendengarkan lagu-lagu yang udah mulai dilupakan begitu. Yang pertama ada Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat, ada lagu dari Tokecang bahkan ya dari Jawa Barat, ada lagu dari miliknya Burung Kakak Tua Maluku gitu. Karena kalau anak zaman sekarang udah nggak tahu juga gitu Burung Kakak Tua itu lagunya seperti apa, ada loh teman pro 2. Nah kemudian yang paling sering dilupakan sih kalau menurut aku tadi ya teman pro 2, lagu-lagu mungkin yang udah cukup asing didengar, yaitu ada Peya Tawa-Tawa dari Sulawesi Tengah, ada Yobotai-Botai dari Bengkulu, ada More dari Nusa Tenggara Barat, dan ada Tepui-Tepui dari Lampung yang juga merupakan lagu yang menggambarkan keindahan alam semesta kebudayaan masyarakat adat Lampung yang jarang dinyanyikan dalam acara umum luar daerah. Moga-moga aja info kali ini bermanfaat sama Pro 2, atau setidaknya kamu mulai kepo nih ya sebenarnya lagu daerah kita tuh ada apa aja lagi gitu. Dan nanti kita bakal gabung kembali di segmen acara selanjutnya, info terkini di Info Pro 2.

0: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang Temang Pro 2 dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Oke, tahu Prodo, untuk info pertama kali ini ada Olivia dari produser yang juga menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Karya tersebut juga mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Dan Olivia menjelaskan gagas terciptanya lagu Pancasila ini berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Ia juga berharap masyarakat tidak sekedar menghafal setiap sila, tetapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini masih dari dunia hiburan, di mana kali ini Netflix akan menghadirkan serial misteri horror fantasi terbarunya berjudul Dead and Job pada 30 Oktober 2026. Serial ini mengikuti kisah seorang pria yang menerima pekerjaan paruh waktu dengan bayaran tinggi, tetapi justru menghadapi berbagai kejadian yang mengerikan. Dikutip dari laman resmi Netflix, Dead and Job mengisahkan Hyun Jun yang juga terlilit hutang dan mencari pekerjaan dan bayaran tinggi. Ia kemudian menemukan agensi pekerjaan misterius bernama Spedal Staffing Agency yang juga menawarkan upah hingga 50 kali lipat.
1: Info Pro 2.
0: The last minute list Tengah Pro 2 kali ini pastinya ada Peacock resmi memberikan lampu hijau nih untuk serial televisi Fast and Furious yang juga ditargetkan tayang pada tahun 2028 mendatang. Serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang juga telah berjalan sejak 2001. Melansir dari Verite bahwa proyek tersebut juga sebelumnya diumumkan ya pada acara NBC Universal Upfronts pada tanggal Mei 2026. Dan juga Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengucapkan rencana pengembangan serial tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Tengah Pro 2, 3 info terkini di Info Pro 2 yang pastinya selengkapnya bisa kau baca di rri.co.id. Jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan tentunya bergabung di Pro 2 Indi Jakarta.
2: Teman terbaik.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Trans Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman Pro 2, Kiki kembali menyapa kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi hari Minggu nih ya, tanggal 4 Oktober 2026. Happy Sunday teman Pro 2 dan happy weekend buat kalian semua ya. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, Kiki harap semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan di malam hari ini, menemani kamu ya dengan lagu dari Mahalini dengan Bermimpi. Oke, itu dia lagunya teman Pro 2, Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu saat ini ya. Dan selain ini bakal kita ikuti, kita dengarkan ya, nanti akan hadir puisi ya dengan judul Kanvas, bakal hadir ke ruang dengar kamu malam hari ini. Sebelum nanti Kiki akan kembali menyapa kamu ya, Kiki akan hadirkan tentunya info-info menarik di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga tentunya selama Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam selama beberapa jam ke depan. So tetap stay tune teman Pro 2, barengan sama Kiki di sini. Harap

0: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Prodway FM Sintang.
4: Prodway FM.
5: Teman Prodway, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah, dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tell up something.

Oke teman Pro 2 masih bareng sama Kiki di sini ya di 90,7 FM teman terbaik kamu dan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, kita sekarang udah ada Detail of Something ya. Tadi kita udah dengerin satu buah puisi berjudul Kanvas ya teman Pro 2 di malam hari ini. Dan Detail of Something malam hari ini juga tentunya kita membahas seputar komunitas ya. Tapi sebelum kita membahas seputar komunitas ini ya di malam hari ini, Kiki mau kenalin satu buah lagu ya ke ruang dengar kamu. Tentunya ini datang dari akselerasi kreatif musik kita di malam hari ini.

Oke, teman produser, akselerasi kreatif musik kita malam hari ini datang dari musisi Murphy Radio ya, dengan lagu Graduation Song. Jadi teman produser, Kementerian Ekonomi Kreatif ya, atau Badan Ekonomi Kreatif atau ECKRAF, melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yaitu Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Lagu Graduation Song sendiri sebenarnya dirilis ini pertama kali pada 2018 ya, tahun pro 2. Dan kini lagu tersebut juga diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ya ketika memasuki fase hidup yang baru. Dan lagu ini juga tentunya udah bisa kalian tonton video klipnya di YouTube dan juga dengerin kapan aja, di mana aja, di platform streaming Spotify. Oke deh, langsung aja bakal Kiki hadirkan malam hari ini ya lagunya ke ruangan denger kamu. Ini dia Murphy Radio dengan Graduation Song.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini, dan tadi ya Kiki udah hadirkan akselerasi kreatif musik kita di malam hari ini. Tadi ada dari musisi Murphy Radio dengan Graduation Song, dan juga Kiki udah temani kamu malam hari ini tadi ya dengan beberapa buah lagu. Oke deh, sekarang kita masuk ke pembahasan kita seputar komunitas nih ya teman Pro 2 di Tell of Something malam hari ini. Oke, so ngomong-ngomong soal komunitas ya teman Pro 2, ini ada info yang Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id/kendari ya teman Pro 2. Ini infonya datang dari Kendari, di mana ada komunitas Abu Langit bagikan 1000 masker dan air minum di Kendari. Oke teman Pro 2, jadi sebanyak 1000 masker dan hampir 1000 botol air minum dibagikan ya kepada masyarakat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu 4 Oktober 2026. Hari ini banget nih teman Pro 2. Dan aksi ini digelar komunitas Abu Langit Official sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara di Kota Kendari yang menjadi perhatian dalam beberapa hari terakhir. Pembagian masker dan air minum juga dipusatkan di Jalan Ahana Sution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, tepatnya di sekitar Masjid Al-Hafidz atau perempatan kampus Universitas Halu Oleo atau UHO. Founder Abu Langit Official Harun Andi mengatakan kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap imbauan pemerintah Kota Kendari agar masyarakat menggunakan masker dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut asap. Menurutnya, kondisi kualitas udara yang memburuk ini jadi perhatian komunitas ya. Setelah informasi terkait kondisi udara dan kabut asap ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk juga tentunya melalui media sosial.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ke teman Pro 2 dan kita berada di penghujung Talk Something malam hari ini ya. Tadi membahas seputar komunitas di mana di Kendari ya ada komunitas Abu Langit yang bagikan 1000 masker dan air minum di sana. Nah, aksi pembagian masker dan air minum ini juga merupakan bagian kegiatan perdana ya dari Abu Langit Official dan akan kembali dilaksanakan pada hari Senin besok ya teman Pro 2 tanggal 5 Oktober 2026. Sekitar 10 relawan ya yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut dan Harun tadi ya selaku founder dari Abu Langit Official ini berharap bahwa kegiatan ini dapat mendorong lebih banyak pihak untuk ikut melakukan aksi serupa. Masyarakat yang ingin terlibat atau memberikan bantuan berupa masker, air minum, maupun kebutuhan lainnya juga dipersilakan nih untuk bergabung bersama komunitas. Oke teman produser, itu dia infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya di malam hari ini. Sekali lagi infonya Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena tentunya di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, atau di pukul 9 hingga jelang pukul 10 malam hari ini, Kiki masih temani kamu. Kita di Lapor Pro 2 nantinya tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol, so jangan lupa join lewat Instagram kita maupun WhatsApp kita, atau tentunya bisa juga dong kalian join-join lewat aplikasi RRI Digital kalian.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Lapor Pro 2.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Oke, teman Produ masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini, dan sekarang kita udah ada di Lapor Produ 2 ya di malam hari ini. Gimana nih teman Produ 2? Mungkin ada yang masih beraktivitas di luar gitu ya, masih ada yang nongki-nongki ya, nongkrong-nongkrong barengan sama keluarga mungkin, atau sama teman, atau bareng saudara gitu ya. Soalnya juga ya besok udah balik beraktivitas lagi ya. Udah Senin lagi nih besok. Gimana? Excited gak nih untuk menyambut hari Senin besok? Well, anyways, malam hari ini ya teman Pro 2, supaya agak lebih wind down, agak lebih chill. Agak lebih santai gitu ya malam hari ini. Ya, di Lapor Pro 2 malam hari ini Kiki buka request aja buat kalian semua. So, buat kalian yang mau request-request lagu, boleh banget ya langsung aja meluncur di Instagram kita ya, terutama di @rari_pro2sintang. Udah ada Instagram story-nya ya di sana. Kalian langsung aja komen di question box-nya ya. Pertanyaan Kiki malam ini ya sederhana aja sih, cuma kayak malam ini enaknya dengerin lagu apa nih teman Pro 2. Atau buat kalian yang mau titip-titip salam juga ya, bisa banget tentunya ya. Atau mau join via WhatsApp kita, boleh banget di 0851 6877 6989. Kiki ulang ya, 0851 6877 6989. Atau tentunya bisa juga ya teman Pro 2, kalian komen aja di aplikasi RRI Digital kalian ya. Buat kalian yang dengerin via aplikasi RRI Digital, Kiki tentunya bakal baca ya komen-komenan dari kalian juga di sana. Oke, dan sambil Kiki ngasih kalian waktu dan kesempatan nih buat ikutan nimbrong di malam hari ini, Kiki hadirkan nih ya beberapa buah lagu menemani kamu di malam hari ini. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di Lapor Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Tadi Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu menemani malam hari kamu nih.

Okay, so di malam hari ini ya teman Pro 2, seperti yang tadi udah Kiki sampaikan ya, Kiki kasih kesempatan ke kalian buat request, buat join-join di malam hari ini ya. Langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, WhatsApp di 0851-6877-6989, atau bisa juga komen di aplikasi RRI digital kalian nih teman Pro 2. Dan di malam hari ini udah ada teman-teman Pro 2 yang join nih ya teman Pro 2. Di sini ada yang request lagu dari Prunggu dengan Ini Abadi ya, udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Dan di sini juga ada yang request lagu dari Samuel Cipta ya teman Pro 2 di sini dengan Jaga Terasa. Oke, udah Kiki siapkan juga ya buat dihadirkan ke ruang dengar kamu. Setelah ini di sini juga ada yang request lagu dari Shira, Luka Terakhir, lalu Vedra, Kronologi ya, dan Felicia, Masalahnya. Sayangnya lagu-lagunya belum masuk nih ya teman Pro 2 ke hitlist kita ya teman Pro 2. So mungkin kalau ada lagu lainnya yang mau didengarkan nih teman Pro 2, bisa banget ya komen langsung aja di Instagram kita, baik di @rri_produsintang atau bisa juga ke WhatsApp kita tentunya 0851-6877-6989, atau komen juga di aplikasi RRI digital kalian. Kiki tunggu requestan selanjutnya dari kalian nih teman Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Oke, teman produser masih barengan sama Kiki di sini, dan tadi ya Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu lainnya ke ruang dengar kamu nih teman produser. Dan di penghujung lapor produser di malam hari ini ya, di sini udah ada teman-teman produser lainnya yang request lagu dari Pisce Kota dengan Sedikit Lebih Lama dan juga Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Sayangnya dua lagu ini belum masuk nih ya teman Pro 2, belum masuk juga nih ke bank lagu kita, tapi bakal Kiki hadirkan lagu lainnya dari Pisce Kota dan juga dari Fajar Nur ya, untuk mengganti lagu-lagu requestan dari kalian nih teman Pro 2 di malam hari ini. Oke deh, dan thank you banget juga buat kalian teman-teman Pro 2 yang udah setia stay tune dan join di malam hari ini. Bakal Kiki hadirkan lagu requestan dari kalian ya di malam hari ini, dan nanti juga Kiki temani kamu di cerita penutup hari tentunya ya di Jaga Malam kali ini. Kira-kira kita bakal membahas cerita apa nanti, pokoknya stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke, teman prod gue masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam, teman prod gue. Dan tentunya sekarang kita udah masuk ke cerita penutup hari ya di malam hari ini. Dan seperti biasa juga ya teman prod gue, cerita penutup hari kita tentunya untuk temani overthinking kamu sebelum tidur ya. So ya, kalian bisa bersiap-siap teman prod gue untuk tidur di malam hari ini sambil Kiki bawakan cerita ya buat kalian di malam hari ini. Ini tentunya masih bareng Kiki, kita membahas cerita yang mengutip dan terinspirasi dari buku-buku ya, dari novel. Malam hari ini kita kenalan sama salah satu buku, salah satu cerita. Ini karangan dari penulis Mary Ann Schaffer dan juga Annie Barrows. Jadi ini novel internasional ya teman produa, yang berjudul The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. So teman produa, di malam hari ini mungkin Kiki mau membukanya dengan satu pertanyaannya. Pernah gak sih kalian mungkin menerima pesan dari orang yang sebenarnya sebelumnya gak pernah nih kamu kenal, tapi entah bagaimana percakapan kecil itu justru membawa kamu kepada sesuatu yang sama sekali gak kamu duga-duga? Mungkin kita pernah mengalaminya. Itu bisa jadi merupakan sebuah obrolan singkat, sebuah pertemuan yang kebetulan, atau bahkan juga sebuah buku yang ditemukan secara tidak sengaja. Nah, malam hari ini cerita kita dimulai dari sebuah buku di mana tokohnya bernama Juliet Ashton ya, atau Julia Ashton. Ia ini merupakan seorang penulis ya yang tinggal di London dan baru saja melewati masa perang.

Oke, jadi si Juliet Ashton ini ya hidupnya juga perlahan baru kembali normal. Dia menulis, bertemu teman-temannya, mencoba menikmati kehidupan setelah bertahun-tahun ya berada dalam suasana yang tentunya tidak mudah ya ketika masa-masa perang itu. Hingga sampai pada suatu hari Juliet ini menerima sebuah surat. Surat itu datang dari seorang pria yang bernama Dossie Adams yang tinggal di sebuah pulau bernama Guernsey. Nah, Dossie ini menemukan nama Juliet di dalam sebuah buku bekas yang pernah jadi miliknya Juliet ini, katanya. Dossie pun kemudian menulis kepada Juliet untuk bertanya tentang buku-buku lain karya dari penulis yang sama. Sederhana banget, hanya sebuah surat tentang buku. Tapi dari sana ya, dari surat itu, Juliet ini mulai berkenalan dengan orang-orang lain di Guernsey tadi. Ada yang lucu, ada yang keras kepala, ada yang sangat suka dengan buku juga. Ada juga yang menyimpan kisah hidup yang ternyata gak mudah. Dan ternyata, teman pro 2, orang-orang ini itu punya sesuatu yang menyatukan mereka. Yaitu sebuah klub buku. Namanya panjang sekali klub buku ini ya. Yang menjadi judul dari novel ini juga. Yaitu The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Nah, nama ini mungkin terdengar aneh ya. Tapi ternyata di balik nama itu ada cerita nih tentang gimana sekelompok orang menemukan cara untuk tetap bersama ketika keadaan di sekitar mereka rasanya sangat berat. Oke, jadi ya teman pro 2, klub buku itu sebenarnya tidak dibentuk karena mereka punya rencana yang besar gitu ya. Mungkin mereka pengen membentuk sebuah klub buku yang besar, enggak gitu juga ya. Awal mulanya enggak karena itu. Klub buku itu justru lahir dari keadaan. Jadi ketika kehidupan mereka itu lagi berada di bawah kependudukan ya, di bawah pendudukan, mereka ini membutuhkan alasan untuk tetap bisa berkumpul. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa membuat malam-malam mereka ya selama masa-masa kelam itu terasa sedikit lebih ringan. Maka mereka membacalah. Kemudian setelah mereka membaca, mereka berdiskusi. Sambil berdiskusi, mereka makan bersama, bercanda. Dan untuk sementara mereka akhirnya bisa nih jadi diri mereka sendiri. Gak ada yang mereka meminta mereka untuk menjadi kuat di sana. Gak ada juga yang mengharuskan mereka untuk melupakan keadaan yang sedang terjadi. Ya mereka just simply cuma ngumpul aja. Cuma berkumpul aja, bersosialisasi di sana. Nah mungkin justru hal sesederhana itu ya yang kadang bisa menyelamatkan seseorang atau bahkan banyak orang ya. Kita mungkin sering membayangkan kalau kita lagi ngalami masa sulit ya, kalau kita lagi berada di masa sulit, mungkin kita membayangkan kalau kita butuh solusi yang besar. Padahal nih ya teman pro 2, kadang mungkin yang kita butuhin itu cuma orang-orang yang mau nih duduk barengan sama kita, mendengarkan cerita yang sama untuk kesekian kalinya, mengajak makan, mengirim pesan kayak udah sampai rumah belum, atau sekedar bilang besok kita ketemu lagi ya. Hal-hal sekecil itu teman pro 2. Tapi ketika hidup lagi berat, hal-hal kecil itu tentunya bisa terasa sangat besar bagi kita. Juliet semakin mengenal orang-orang di Guernsey melalui surat-surat mereka. Dan semakin banyak yang dia ketahui, semakin dia sadar juga bahwa di balik sebuah komunitas kecil itu ada banyak banget nih ternyata kehidupan yang gak pernah terlihat dari luar. Ada kehilangan, ada ketakutan juga di dalamnya, ada rasa bersalah, bahkan ada cinta, ada persahabatan. Dan juga ada orang-orang yang hanya berusaha melewati satu hari ke hari berikutnya. One step or one day at a time. Dan mungkin kehidupan kita sendiri ya, kalau kita pikir-pikir lagi, kayak gitu juga gak sih?
Kita sering hanya ngelihat seseorang mungkin sebagai kolega kita, teman kantor, atau teman kuliah, atau teman sekolah. Atau kita melihat orang ini tetangga kita, atau teman lama kita. Atau seseorang yang sesekali muncul aja nih di sosial media kita. Padahal mungkin ya teman pro 2, orang-orang itu, mereka punya dan bahkan membawa cerita yang jauh lebih panjang daripada yang pernah kita dengar atau kita tahu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih ditemenin sama Kiki ya di cerita penutup hari malam hari ini. Oke, jadi mengikuti kisah Juliet ya dan orang-orang dari Guernsey ini. Nah, semakin jauh Juliet ini mengenal Guernsey dan orang-orangnya ya, semakin juga dia merasa dekat dengan orang-orang di sana tentunya. Padahal awalnya ya mereka cuma orang asing. Dia bahkan belum pernah nih bertemu sebagian dari mereka. Dia hanya mengenal mereka dari surat, cerita, dari buku, dari percakapan yang berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya. Dan perlahan ada rasa familiar yang kemudian muncul. Mungkin karena rumah memang tidak selalu berbentuk tempat ya. Kadang rumah itu adalah seseorang yang membuat kita gak perlu menjelaskan diri kita terlalu banyak. Kadang rumah juga bisa jadi teman yang tahu kapan harus bercanda dan kapan untuk cukup diam. Kadang rumah adalah keluarga. Kadang juga bisa jadi cuma komunitas kecil. Dan kadang bahkan sebuah buku

bukan tempat yang sempurna, bukan juga kehidupan yang selalu menyenangkan, tapi sebuah tempat atau orang-orang yang membuat kita merasa kayak, oh ternyata aku boleh ya menjadi diriku sendiri di sini. So teman Pro 2 di malam hari ini nih ya, mungkin ada masa ketika kita ngerasa kayak kita nggak punya tempat di mana-mana. Mungkin kita ngerasa hidup tuh udah terlalu ramai, tapi kita tetap sendirian. Kita melihat orang lain punya kelompoknya, punya sahabatnya, punya pasangannya bahkan, dan punya keluarga yang juga bisa selalu dihubungi. Sementara kita mungkin bertanya-tanya, kapan ya aku bisa menemukan orang-orang seperti itu? Kalau malam ini kamu mungkin lagi berada di fase yang seperti itu, mungkin kamu gak perlu terburu-buru. Gak semua orang menemukan ormahnya, dalam tanda kutip ya, di usia yang sama. Ada yang menemukannya sejak kecil, ada yang mungkin baru menemukannya ketika kuliah, ada yang mungkin baru bertemu orang-orang penting dalam hidupnya, bahkan setelah bekerja. Ada juga yang harus pergi cukup jauh dulu sebelum akhirnya tahu nih kemana dirinya ingin kembali. Dan mungkin kita memang gak pernah tahu dari mana sebuah pertemuan akan membawa kita. Bisa jadi itu dari percakapan-percakapan kecil, dari teman baru, dari pekerjaan, dari komunitas, atau bahkan seperti dalam cerita ini, dari sebuah buku. So, kalau malam hari ini kamu ngerasa seperti belum menemukan tempat kamu, it's okay teman Pro 2. Gak usah buru-buru menyimpulkan bahwa kamu gak punya tempat dimanapun. Mungkin ceritanya belum sampai aja ke halaman itu. Dan kalau kamu udah punya orang-orang yang membuat kamu merasa diterima, jangan lupa untuk dihargai. Karena punya seseorang yang bisa kita datangi tanpa harus berpura-pura baik-baik aja, itu merupakan sesuatu yang berharga banget, teman Pro 2. Mungkin hidup gak selalu memberi kita rumah dalam bentuk bangunan. Kadang, hidup itu ngasih kita seseorang. Seseorang yang bisa membuat kita merasa aman, seseorang mau mendengarkan, seseorang yang membuat hari-hari buruk kita terasa sedikit lebih ringan. Nah, kalau malam hari ini kamu mungkin lagi ngerasa sendirian, Kiki harap kamu ingat kalau sendirian malam hari ini bukan berarti kamu akan sendirian selamanya. Masih ada banyak banget pertemuan yang belum terjadi. Masih banyak cerita-cerita yang belum ditulis. Masih banyak juga orang-orang yang tentunya belum kamu kenal. So, it's okay kalau perjalanan kamu belum selesai. It's okay juga kalau kamu masih mencari-cari. Mungkin rumah itu bukan sesuatu yang harus kamu temukan malam hari ini. Mungkin rumah, sosok itu sedang perlahan menuju kepada kamu. So, Kiki harap malam hari ini kamu bisa beristirahat dengan perasaan yang sedikit lebih lega, lebih tenang. Dan semoga suatu hari nanti kamu bisa menemukan orang-orang yang membuat kamu gak perlu lagi bertanya, tempat aku di mana ya? Karena ketika bersama mereka, kamu udah tahu jawabannya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman pro 2 itu satu buah lagu dari Naura Ayu dengan Jalan Tengah yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Kiki ucapkan sekali lagi selamat beristirahat teman pro 2 di malam hari ini. Tadi Kiki sudah hadirkan ya cerita penutup hari ke ruang dengar kamu malam hari ini. So, thank you buat kalian yang masih setia stay tune. Setelah ini juga bakal hadir just musik ke ruang dengar kamu hingga jalan kita tutup siaran nantinya. Dan tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama.
2: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Dari jalannya Siapa Ore Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selamat pagi teman Produa. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan tentu aja aku bakal hadirkan berbagai acara yang sayang banget untuk kamu lewatin teman Produa. Ada apa aja nih? Ada acara kita yang pertama seperti biasa ya. Nanti bakal aku hadirin ada jazz music selama kurang lebih 1 jam. Info Produa, viral moment, lagu pilihan kamu, tips pagi hari ini dalam sejarah, dan Asta Cinta Kita dengan tagline info update, mood upgrade. Dan kali ini kita akan ngebahas nanti ada Kita Indonesia. Buat teman-teman pastikan tetap stay tune aja ya untuk Produa Sintang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Produa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifki Muhammad Rizal Ikomuddin yang akan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Dan nasihat ini khususnya dihususkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman Produa sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita semua sama-sama memiliki kehidupan yang berbeda tentunya, dengan takdir dan kondisi hidup yang berbeda. Skenario kehidupan itu merupakan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tentang takdir itu Tuhan dan ikhtiar, kita tidak usah menyalahkan Tuhan. Kita tidak usah menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi itu adalah menjadi skenario yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bilang, ya udah, takdir kok, gimana lagi? Seperti itu. Padahal usahanya masih setengah-setengah. Jadi di dalam Islam itu, di dalam akidah yang kita percayai adalah Allah itu maha menentukan. Manusia tetap wajib berikhtiar. Ada suatu peribahasa, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Sehingga di dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya kasab atau usaha, dan kita juga tetap hasil nya itu ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu yufakkir wallahu yudabbir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang bisa menentukan. Jadi, gagal itu bukan berarti Allah benci. Sebaliknya, sukses juga bukan berarti kita yang paling hebat. Semua itu adalah ladang tawadhu, ladang untuk kita berendah hati. Jika berhasil, jangan sampai sombong. Dan jika belum menuai hasil, jangan bersedih. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Orang baik pasti punya masa lalu, dan orang yang belum baik tentu punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk melaksanakan puasanya. Semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM! Teman.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Wih, aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
6: Boleh. Challenge apaan, Bang?
5: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
6: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
5: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
6: Lah, emang siapa, Bang?
5: Pahlawan nasional lah, Kak.
6: Oh iya.
5: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, aku bakal berikan beberapa informasi untuk info Pro 2 kita kali ini yang aku kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama ada May Diana La Viola Reynama. Nah, ini dipercaya menjadi pembawa bendera Indonesia pada penutupan Asian Games Aichi Nagoya 2026. May Diana sendiri mengenakan kebaya merah bermotif Prada Bali yang dipadukan dengan tenun songket Bali berwarna putih. Tim Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 dengan 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya teman Pro 2 semua, ada Olivia Zalianti. Nah, ini memilih Isyana Saraswati karena karakter vokalnya kuat dan latar belakang opera sesuai dengan konsep musik orkestra. Lagu Pancasila sendiri teman Pro 2 melalui proses panjang dengan berbagai aransemen termasuk hip hop, dangdut, dan musik ceria sebelum memilih versi orkestra. Proses pengembangan lagu sendiri melibatkan diskusi akademik dan pemangku kebijakan hingga mendapatkan dukungan pemerintah untuk produksi musik video.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2 semua ada Park Jin Young yang dan juga temannya ya ada Kim Yo Jung. Nah, ini menjadi pemeran utama dalam drama terbaru berjudul 100 Days of Deception yang dijadwalkan tayang pada 10 Oktober 2026. Drama ini sendiri menghadirkan kisah romansa berlatar sejarah dengan setting masa pendudukan Jepang di Korea, tepatnya di kota Gyeongseong. Cerita drama ini, teman Pro 2 mengikuti perjalanan seorang pencopet yang menjalankan misi rahasia untuk menggerakkan kemerdekaan di tengah situasi pendudukan yang penuh dengan bahaya. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya, dan kali ini kita berada di sesi viral moment. Nah, ada informasi yang cukup unik dan juga lucu nih teman Pro 2 semua, berkaitan dengan guru ya. Karena hari ini juga merupakan hari guru teman Pro 2 sedunia. Jadi ini ada seorang guru teman Pro 2, guru PJOK atau kita sebutnya olahraga lah gitu ya, di SD Unggulan Permata Jingga Malang, terlihat dalam sebuah video itu sedang mengajarkan skateboard kepada siswa kelas 1 SD. Jadi dalam video yang diunggah ini, sang guru sendiri terlihat memberikan contoh hingga membimbing para muridnya untuk mencoba naik skateboard satu persatu. Jadi ini kayak lucu banget gak sih guys? Cara mengajar yang tidak biasa ini pun menarik perhatian warganet, lantaran pelajaran olahraga di sekolah umumnya lebih sering diisi dengan aktivitas seperti bulu tangkis, kasti, lempar lembing, atau mungkin olahraga lainnya. Keren ya pak gurunya guys ya. Ini aku kutip dari infivop.id untuk Instagramnya teman Pro 2 semua. Nanti aku bakal balik lagi untuk bacain komen-komennya teman Pro 2 terkait aksi dari seorang guru PJOK ini yang mengajarkan muridnya skateboard. Oke, buat kamu tetap stay tune aja ya untuk Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.
3: Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, dan tentu aja masih dengan beberapa informasi yang bakal aku bagiin buat kamu. Dan aku mau bacakan dulu buat teman-teman yang sudah ada komen ya di akun invivop.id. Dengan pembahasannya di sini, ada seorang guru PJOK ya teman Pro 2 semua di Malang mengajarkan muridnya skateboard. Jadi bukan permainan kasti atau mungkin lempar lembing dan permainan lainnya kayak jarang gitu kan. Nah, ini gurunya mengajarin skateboard. Nah, langsung aja kita akan bacakan. Di sini ada juga nih yang sudah komen dari Arif Momotar, katanya, "Nah, ini baru namanya ekstrakurikuler." Terus ada lagi dari Pritas, katanya, "Muridnya kok sudah pada pinter-pinter ya?" Ada lagi nih dari Jane, katanya, "Adek jago sekali mainnya tuh, Dek." Terus ada lagi Pelarita Kun, katanya, "Pak guru ini pas di sekolah suka pakai sabuk gesper skater dan ini keren banget sih gurunya," katanya gitu ya. Oke.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih suasana paginya? Kayaknya agak sedikit kedebak-kedebuk gak sih? Karena ini kan hari Senin. Terus ya begitulah, banyak hal yang tentunya harus dipersiapkan. Ada yang mau berangkat ke kantor, ada yang mungkin lagi siapin bocil-bocil untuk sampai ke sekolah dengan selamat, barang-barangnya terbawa dengan baik, pakaiannya, sepatunya ya, terus bekalnya. Jadi luar biasa banget ya biasanya di hari Senin itu guys ya. Oke deh, baik, buat teman Pro 2 semua aku bakal bacain lagi nih buat komen-komennya. Di sini ada Dolly. Keren nih Pak Guru menyala, apalagi kalau sekolah memfasilitasi safety-nya pasti lebih keren lagi. Ada juga dari Ren, katanya ada adek yang udah jago banget tuh bang, keren pokoknya. Ya memang di videonya sendiri ada satu anak yang sudah jago ya, padahal mereka itu masih bocil gitu guys. Tapi ada juga yang masih belum bisa dan benar-benar dijagain dan dibimbing nih sama pak gurunya ya teman Pro 2 semua.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

keren nih buat Bapak, keren juga. Iya, oke, baik. Makasih buat komen-komennya ya, guys ya. Terkait bukan kasti atau lempar lembing, guru PJOK di Malang ini mengajarkan muridnya skateboard. Jadi, seorang guru PJOK ya, teman Pro 2 di SD Unggulan Permata Jingga Malang, membagikan video sedang mengajarkan skateboard nih kepada siswa kelas 1 SD, teman Pro 2. Jadi masih bocil-bocil kelas 1 SD. Dan dalam video yang diunggah ini, sang guru terlihat memberikan contoh hingga membimbing para muridnya untuk mencoba naik skateboard satu persatu. Ada satu yang pertama itu udah jago banget, guys. Dan cara mengajar yang tidak biasa ini menarik perhatian warganet, teman Pro 2 semua. Dan buat teman-teman semua, makasih banget yang sudah komen-komen, kita sudah bacain, semoga menjadi insight ya. Siapa tahu olahraga yang satu ini juga menjadi kegiatan ekstrakurikuler untuk di sekolah-sekolah kamu. Ada tambahan lah begitu ya. Dan kita juga lihat kalau di Sintang itu kan sudah ada ya, walaupun mungkin tidak besar untuk tempat bermain skateboardnya. Buat teman-teman tetap stay tune dan setia bareng Pro 2 di 90,7 FM. Masih ditemani bareng aku, Widya.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.